Glad midsommar, Mangel och Radio Romano, sa eromengepa intre goluma. Kadi gili sa stumenge amendar e gili balanga kattar omamuko versi ai eleila. Angla kadi gili, birisadan tumete shunen jek artiklo kai della stume informatia pa midsommar ai sostar in krelpe kadoges. Kadalesa, shuna samenge gili kai bushol info informale kattar senji gushani.